Klasin chibin urech kushbil kashobil yultur tzqib. Kalin chibin shotzeh tuk echinab. Bitzan ich ahnahko. Nchimojo chil tuk ekoniko. Chonta mabina kiji. Chonta kuhuyele ich. Neltxakontan nena tukpone tuk choklala. Chontakta tukya tunha ambilu matzak onatke. Matzelbahtuwi yol kune eskiwi bitz. Tuk kushbil kashobil yultur tzqib. Halo apohun ambil. Tokshi ohlal, auta zakhiglan adesh kakshali bitchoch, atle oqeli, atle tzalagbil, atle bisbahil, noktich kompaktuk chunklal, nokoksh a, atakukeni, kyakilmah, tohtuitatbah, kualbah, shekbahshan, ikhiktho, tbanel kuniko teke kyakili, estbanel ohlali, nchirshe.